fio fio te tau whakalawhlahi atu ma takupi senga hatau tōla tau tū lā ko wauri do minute ne toi ke tātono ai e mata hola fitu. Ka tātono mata hola fitu hatau tōla tau whakailoanga whakamotu pia fōki ma hatau tōlu a whakaholoanga whahi malolo seno ma hatau tōla pulutu nosi ko lona kumitau. Hakupu iu fumoe leo lolo nai halau tōru.